ame bubenya mukana mebuo no nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole da la huebumeo.

penyilo tika penyo o wenelo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya.